0: Pernah orang kita sama orang main banan PM main kita bersama di New Zealand. Atau yang katakan itu kami orang nak kira rata orang kami ma Ronnie dan mentapa ke kami kau kuki main ini. Tapi kalau pun ti kau nampung sekali tahu bukan ti menga kai sport kini nanti merung. Sasan kerja kita sepangara bukan bukan kanan tamir dan pun mereka yang kain ti ti healthy es ke yuri yang mesti nari. Mentakan diri kan dia kan dengan apa yang na terari yang na buki dan apa kan ni. Dan kerja kita sepangara main ini. Tentu pun gayu apa tu korang pun kat dia pun wapui mewah wang kai pun terma kain September waktu tengah wapui mewah noa ramai ni tahu ni yang aitin cahos lah sekarang orang pun lara tapi yang manukau asana wakim yang kami kan men saya yang kerja kerja waktu tempoh ni ngapung ada sah musrah mana bi sesan kata orang yang kanuan ibu kian harus tanu kara imas tenan kunan waktu sesan apa yang kata kai tenan kau ni kaki mata tu pun ibu kian kapani tenan orang orang tapi waktu oh ikai yang kain yang kami pun tengarik tak mewah orang kami tak mewah yang nanti kerai amita ini nongra antara pengayu. Te kain itu dah ayos na wakin aku antara pewatanan kauring aku sesan kata.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Rangi nak kawal kita diri nak anda simbangaya. Kengin dikira kena inonon pungin meuna nak anda ikan aku. Kau koron nanon dayu pun menroro kau nak kaya teri ni kaga tua pung. Ya tak apa inonon diri ikan aku. Iru tak kira nak kaya teri iru yatei. Ikorokoran apa tiak inan aku nak kaya teri inonon tain pusing jawaraki at the COVID-19. Sedia ni kaya gini bautoka arunda ya riri na sida inonon teri kaya uwa tanga wabi mewa. Pa ena tamaru arunda ya kaya gini ndeke wana eta maru anapa nakoni mewi antai kanaruko. Sedia ni buo kia pa anateimatoa ni kaya teri rei ni kakatopong.

0: men kira pas sewa ya kena kena konten kena kena entiara monta temaro. Kena kau kau kau apa uru kau kisuan temakuri. Potangi dia nikar kau amtang tang. Rita kima PM men yang tanamba. Aki wanua aki aki. Isuano watenua tenua awawawa. Ke email nukon complaint@pmn.co.nz. Kau pun kau nak apa Broadcasting Standards Authority. The number. Aki wanua aki aki. Tenua onowa onowa. Rai warai wanowa. Kena kau naya website bsa.govt.nz. Hari ini kau kau kita yang tang tang. Wabu kita pun mentatai hari kau kau kiai tak kau
1: You're now listening to PMN Kiribati.

この村に来てサンゴラメンバランピーメンキルバスメンニュージーランドミージンチャウスメンニタトニドロゴロゴロイカキモトトアレスナレイタキエメンコエンガニンラコンラユピーメンキルバスメヨンニュージーランドプリンダラニュースメンデペテペケケケメケケメスナレイソコイエンガニンダラノロゴシサンカドライブンメンダラルニカレケロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴAnd then I'm going to wake you. Come here. As I'm going to be young at the Royal Australian College of Physicians, Nicateria, Pacoverican, Busmaia, Tain Mori, or the Pitipian on the scheme, get a mapas, Nicaragua paper, get on Caragitan paper in the medical profession, Puntoak in Conocoro, Yamin and a Pacroid. At the one up, Dr. Timothy of Good Knock on Radio New Zealand, but in a Caragana Pateki Boroi, or in a way again of my sister Tan Mokur in the medical workforce.Yang nak lan awak ini nak betul betul kini kai, anak orang orang ini pun menukin dengan network, the train network, ebo wari nak awak lagi kebongan lagi nak pun men tetap sayu, ni kapanet dengan train rail link yang Auckland. Eka betul hati Auckland Transport, pa ebo semua nak permaisi nak pun dengan kantor, anak orang anak betul orang kita dengan awak awak kita pun semua kari ki arun di mana kan tapi waktu dengan city.Yuri lagi korang-korang di Arikan yang tiang ibu aku, ada yang nino, antia pe Hawaii, ini nanti wika yo. Ada aku terang orang orang sekarang apa, korang-korang lalu tak kini Highlands, Kauai. Ada aku Victoria University's Professor James Rainwick nak on Radio New Zealand, pa epivita kita yaron busin kai di yang nino, antia orang tepe-tepe ke. Ada aku CEO, kita Chief Executive Officer di Ministry for Social Development, pa enak resign men nak wana, imin brand benefits hari esan tahu aku indah yang anak kita koraki, erak ayon tenu pun tengah maisia. Ada aku terang orang pa enak untuk dapat bi mengenung tengah pun main, bentuk maisan maisia ameta aika akara hari ibun rota kena pa nak ibu apa kena pa yo winter energy payment.Ada aku dengar orang bawa the Ministry for Social Development CEO Tepi Power. Epos mai ada payi esan dik kita kairu esan dik ini tetap mager. Naya kita orangin kiri kaki tetap ini payu bawa. Eta tanya anak tega the minister kan arun apa? Eta kupa yai oni makin aneirun. Tapi kan korau anak kaya Australian the money. Enakon wabu buat te.

Ya ini tapi tapi kan kai nak inor kipa tan kai diri de politics. Oh, ay kan tapi utan aro kono wai kisasan kato rai bukin de miora amen banan pi amen kiri pas kono wai kaki moto tu e bukin de the wiki ayo. Nama kau kiri depan kami kan nama kano anda pa rongo rongo tu kaya po tapi tu anda kano anda program kisasan kato rai bukin mi pung ayo kalo wajet morning apung at tapas kora pa bukin orang masurai asa mga bumo.

0: You're now listening to BMN Kiribati.
1: Pada mera kini menbalan Kiribati on New Zealand BMN. Aku tak kongra te hel tokan kaka tua wiki kita anda nama kain asrama kita pay pun iroya arada nama kuri te bota kini kuakua ye ye pepa apa sih kena kiri men te bota kini kuakua met te bota nama ta. Tetapi yang kan ni asrama kita doktor maskora itu ngamaria. Rawata natai doktor maskora and rawani on the program on te tekini ne pati nana update ibu kini te COVID 19 no apa sih lagi. Tetapi yo senama roro yo ante bayaran kita te whooping cough kita ena konari kini tekini ni sena doktor maskora. Me ayo edi kita ke me te tiaraki kita te pone nike nanga te teia te maro angkani na kon tokta me skora pato e kapara para tutana na me ruru yon te topika yu sawa aki me tapi wata nasi sraki kone me uri mua tokta me skora te erika yu kone me uri
2: aya me uri chav
1: rapa te erika yu kone ira rapa erika rata inka ispua ki wawa sanga te teia te maro a whooping cough aya no kain
2: I had a whooping cough and gun, they gave Kangara not a one at the epitasis. A young gun, a gamb and Jorak, even era the one of my book on Norak, a irrigating Norak in the Mamaki. A Jorak, a young gun, and did I hear you in a Norak by Yayate, Yari American Kairu, and the Yon New Zealand key, I say gas and a bank upon by Mary, and a Yarakai Manga Nanka Ruko. Tetapi ia orang kaya dia ini menga meruruak nak bongan mengata ia meta pati rati orang kaya ti arah nak nikiri pesengkan dengan kaya ruru take care.
1: Ayo take care. Ata aku awa enak kanga ni pusi ti orang kaya ni nak kira.
2: Kan ti orang kaya ia kanga pun nak kini pun pusi ti orang kaya ki setatan ia ini kaya nongong ki nak kanta tu covid yang ia kan ni ia pusi kan arah apa ia yari dek ilo na itu kopi kopi emas ti.
1: I am not going to be able to do it.
2: Negeri ini ada tiap-tiap ni payah dikit, tengah aku, tiap-tiap aku, terkabul. Kang akan kena ikhaya, ekos atau ekonan yang tak oke, pas tiap-tiap kaya nang sirah orang kiri ekonan tu, tiap covid dikit, tiap pun tiap flu ke, ajar ekonan nak kinangin tapi akhirnya kiarun kena ekos ikhaya. Ayang kan ni, ayo nape anak akan kena nape tiara kata whooping cough.
1: Kau tak kira pada itu arwah tak kira kira itu kan? Walau lagi, tan itu adalah arwah orang yang kan negara arwah kita arwah di arwah ni apa arwah orang kan arwah ni betul ajar kita tiker.
2: Aiyah, ni si yang ini mesti tekan pinang kan ni bukan tu whooping cough, ada si tiker aje. Yo, orang kau kurang kan ni arun kanga anak kan kita arwah kita kau iya ke orang kita setan ni gaya. Pak, karena apa kau cukup aje? Yo, kau nanti tiker aje kan nanti apun cukup kau. Ya, yang kan itu menarik. Ya pun tetap nak kena pukul pukul. Ya, apun nenek baik ya ni kira kira risiko ya pun nenek baik ye, baik ye. Awan yang kan ni aku kuat aja aku nan kena orang kura kura. Awat yang kan ni pun aku nan rukar ya pun punai ye. Ya, ngajar aku nan kapun bayi mahu yang ngajar orang ka ran kau dengan kait. Tetapi pun makur ya ribukin tu toko nara tu pak. Kau dengan kau mesti pakai tiara kayu anaki. Tiara tu pasti tiara kayu warai tu pakai orang dua tak kena. Aku nan dua tak ye.
1: Ate ai dikia kia wadere. Esan. Ata kana kona na pokira doktor meskora. Tera arun kawaira kita watera ngaira tapera. Sipangara kakawa ki ngaira kanto community yo ngaira karo. Ngaira songoran jata yogi. Pato watera sipangara na pia kawa ki bukin pokan tutukuan na. Tutukuan na pia busina. Kita kona kona ni busina.
2: Esan. Ngani nang kakawa ki ngani pa. Kona kinamu apa ngaya yo tepa ya era. Cara kerja orang itu pasti tiga rakyat ke yang ia konan rota kerja ni awal tu tiga awal ni. Nah, tapi yang angka khawat ni, arun tu toko ana, ena koro istiak tay, diki tay ya kerja awal ni ke, ah itu aku bayi kain kaya ar aisyna kata yang ti nono what a week, tenu ana makaina, ane mewa ana makaina. Aika ingkar nere, ena pun emirun tu franket nes, ke amine ayanes tay, ana pun tayan dokon. Nangangat ay sa iyo na ko yate ay yare kawa ka na kakurwa do yan na tayang kan ni pikoko kanayaya ka pikoko wa yan ang kakawa ka nga kao nga kiba na isina kita pendesin tutukuan yu ibukin tutukuan te whooping cough kiti tikira kari
1: Maria. Kaisa kainan pa mike, masuray, sana.

0: Arakatay na peran tipe tipe ke mera tete apun kina kira anu pungai kaya rata yo turun itu kira kerei tata wakia ini ya rei rei. Erang ini kahawa ke bukan hari yakin anasim matakin takatay atau rapi kahum tete ini kiri pesin mua mendemenga. Uke ukeria apa nori apa tete kina ke anu kahawa ke paya kora kora pungan anu rapi kahum tete ni pun noi nam tete an tete hari kita pewa.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: But she's your best friend, yeah?

Good morning, kita sama ramai beran pihak mungkin bersama New Zealand. Ramai dan Charles mungkin datang untuk orang orang yang kaki motor tu. Hari esen aw, kita kira mungkin yang kanin rakan orang UP mungkin bersama yang New Zealand mungkin dengan news mendepet depet ke aw, sana. Risiko yang kan entar nak orang kesusahan kata orang pun mendera runi kari kerong orang. Kalau mahu di tengah saya, ni tato ni. Entar nak orang tu wika yo. Kalau mahu di. Esan kata tapi yang ada Royal Australian College of Physicians ni kateria pa kau beri kian bus maya ya tain Maori atau tapi kena kontes kim ke te mapas ni kari kia paper kita nak kari kita nak paper in medical profession pun tua kini kono koro game ini nana pahekiroi. Eta kuna pa Dr. Timothy Hopgood na kon Radio New Zealand pa ena karikana pa tia ki boroi o ena warekana pa maisi a tan makuri in the medical workforce. Yo no klana ia ina pa tepita ki inkai ena kona nora ki pun menukin tenan network, the train network e bo warekana kauka ki kabongan akina pun men tetape sayo ni kapene tenan train rail link yon Auckland. E ka metoka te Auckland Transport pa e po isu na pe numaise na pon tanaan kantoka. E na konaana pe nora ki tanaan waekua ki tawan pusimakari ki arun te mamanangan tape ua tanaan city. E uria ki gora koran te Arikan ki entiang ipuaka e te heo nino on te ape e Hawaii ino nante wika yo. E tako te rongorong warisikari kia pa e gora koran rota ki in the Highlands e Kauai. Atau Victoria University's Professor James Rainwick in on Radio New Zealand, pa epivita ki yaron busin kai te heo nino nte onon te petepeke. Atau te CEO, ki te Chief Executive Officer the Ministry for Social Development, pa enaki design men nakwana, imin brand benefits, ari esan taua ki naki yangana ki te koraki, ei, eraka yon tenubuita nga maisia. Atau te rongoro, pa enakon na petepi meonu kata nga pun main, mente maisane maisia ameta ai ka akara. Ari ipun rota kena pa nakipapa kena pa yung winter energy payment. At ako derongo ba the Ministry for Social Development CEO Tepi Power, epus maya tapay yasan nik